koe tataimi toi tau mini te tolu. Toi tau mini te tolu ki he taha i he hoatani. Pea koe hoko koe a taha, e o atua e proklama koe a ako tutuku, ako maalunga tonga, e whakahoko at fokia he nao sekretari e Maria Longopoa apikotoa, pea pehe ki a Susana Pouri Vati, a proklama koe a kaje. Te watu pe a te fua wakalau tala, kene taritari a ongo kaunanga koe a polokalama okuhoko, hoko petaha koe tau kamataa ia. Maloa.